Lain lah subsi klasik. Kalau suruh kuat sahabat ke La Music dan tu sudah no vibe session. Eh, saya nak ingat ya di mana dia pakai lotot jite sasi si Tina. Voilà Tina. Tina ni yang vitan lotot si klasik. Eh, yang vitan Where Do I Go by Our Promise. Bon écoute.